Tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala tala t